nhlokomhaka ka mahungu ya Dzonga ka tiku mukombisi Boniface Novela. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoriwile lembe leli eka lava va 35 va hehliweke a wu herereki ni homboloko lin'wana eka vutendereli la